Lua 10 waktu minit terjadi jelas pun dari lua. Patah lewat dia ala Cina tu bola. Oh, iya lah kau bola king lah ya dia. Cina, apa yoi? Palau sifu pun dia, palau sifu lah. Iya ila u mila paanga le fembai o nice ema lewa vela le fali futalo from sele au mua alipata i Samoa e oe ia lea la ui vaida o langal maanga ia sa o ala ku